0: Josh yankulu labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa lezulu bathi bona ba funa
1: sidapa
0: emapetla anya gore fetsa.

0: Josh yankulu labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa lezulu bathi bona ba funa ukusetla emapetla banya gore fetsa
1: banyana ba banya gore fetsa.